Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: kebudayaan,
3: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Produ FM.

Tahun periode fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrem secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang, antara 30 hingga 60 hari, mayoritas ada di Nusa Tenggara. Kekeringan meteorologis telah berkembang jadi kekeringan hidrolis, terutama pada wilayah selatan khatulistiwa yang mengalami defisit hujan.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus meresmikan pos pelayanan kesehatan Balai Besar Karantina Kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, di lingkungan Bandara Internasional Penyakit melalui pintu gerbang transportasi. Fasilitas tersebut memperkuat deteksi dini penyakit serta kesiapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Benyamin mengatakan keberadaan fasilitas tersebut memperkuat deteksi dini dan pencegahan masuknya. Demikian Info Pro 2.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup sesuai

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang, sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian,

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput. Nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riwel.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Pun berada. Kali ini Ari bakal nemenin teman-teman berdua di siang santai siang ini hingga nanti di sore ceria ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2 karena kita masih berada di Pro 2 Hitlist nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu boleh banget di WhatsApp kita ya teman-teman. Dan ada nih sudah yang request nih ternyata teman-teman. Ada dari siapakah? Sebentar, Ari cek dulu ya. Ya ada nih dari Kak Maria untuk mau request lagu dari Selena Grace dengan judul Sumpah Mati. Dan

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, ratu? Apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

yang bakal hadir. Ditunggu aja. Atau ada spill ya? Yaudah deh, ada spill deh. Jadi nanti kita akan bahas temanya adalah UMKM kreatif meracik rasa jadi peluang. Nah, karena ditemani juga adalah narasumber yang pastinya berkompeten, yang ada tentang perkopi-kopian juga nih, yaitu Kak Dharma Wedape dan pemilik Lungo.co. Jadi nanti saya tunggu aja, jangan kemana-mana, stay tune terus Jalur Ya Pro 2, teman terbaik kamu.

Tentu aja kita akan melibatkan berbagai usaha kreatif di sekitar kita. Ada yang menjual makanan, minuman, produk, fashion, kerajinan, sampai berbagai produk yang lahir dari ide-ide sederhana, tapi kemudian berkembang menjadi sebuah ide bisnis yang menjanjikan nih teman-teman. Dan hari ini kita akan membicarakan bagaimana suatu yang sederhana, khususnya rasa,

0: Okay. Beli coffee latte gitu kan ya. Biasa orang suka ngopi itu kan mengaku suka ngopi kalau tanpa gula bisa kita.
1: Oke, ya. Oke, setuju, setuju.
0: Akhirnya kita saya beli saat itu saya beli mesin, bukan mesin sebenarnya ya. Espresso buat pembuat espresso, espresso maker manual.
1: Iya,
0: saat itu masih harga masih 500-600 ribuan lah ya. Masih okay, bisa dibilang
1: masih
0: lumayan terjangkau ya. Kalau cuman, dibandingkan sama espresso maker yang lain
1: yang gede-gede gitu. Wah, aduh. Oke.
0: Itu kemudian saya sama timbangan aja sih, sama timbangan.
1: Oke. Okay. Berarti memang sejauh itu ya kesukaan kopi sampai beli-beli barang.
0: Lumayan. Bisa dibilang lumayan. Kalau bilang sejauh itu kayaknya ada lebih jauh.
1: Ada yang lebih jauh lagi ya. Oke, iya iya iya.
0: Ada lebih gila-gilaan kalau beli.
1: Wah, menarik nih. Jadi memang ketika kita sudah memiliki rasa suka atau hobi ya, hobi yang memang contohnya hobi kayak ngopi gitu, pasti ada rasa untuk mengulik ya.
0: Iya, betul.
1: Gimana sih kalau misalnya buat kedai sendiri, kedai kecilan aja lah di rumah lah. Yeah. Minimal ya kita mau ngeracik sendiri minuman kayak kita gimana.
0: Iya, betul.
1: Terus nyoba-nyoba biji ya bilangnya, apa sih?
0: Kita bilangnya beans. Ya. Kalau biji kayaknya arahnya kemana-mana.
1: Iya, biji mah kayak kacang nanti. Oke. Beans ya, coba beans dari mana-mana gitu, nanti dicampur ke.

0: Oke, baik.
1: Kebetulan ya, surprisingly ternyata orang
0: cukup banyak tertarik.
1: Cukup banyak tertarik, ya. Jadi makanya, sepertinya memang apa? Ya memang kita boleh idealis sama kopinya, tapi kayaknya tea blend ini sepertinya juga nggak apa ya?
0: Nggak kalah untuk
1: sebagai non coffee, kayaknya juga nggak ngasal gitu lah maksudnya.
0: Iya, oke, baik. Wah, keren sih. Nah, kalau boleh tahu nih, dari tadi ada kopi, kemudian ada macam-macam kopi ya, ada macam-macam kopi, kemudian ada macam-macam teh juga dan juga bagel. Nah, produk yang paling banyak diminati pelanggan nih sejauh ini apa nih kak? Kalau boleh tahu.
1: Kalau yang produk yang paling diminati kalau di kedai saat ini tentunya kopi kak ya sebenarnya.
0: Kopi ya, oke.
1: Kalau dilihat dari hasil penjualan itu sepertinya masih didominasi sama kopi susu yang di blend lah ya, masih kopi susu di blend sama creamer sama sama sirup itu masih didominasi sebenarnya.
0: Oke, berarti memang lebih banyak masih pakai ini ya, kopi susu yang di blend gitu.
1: Iya, sepertinya mungkin masih apa minat juga di situ, minat ya. Di situ jadi ya.
0: Oke. Nah, sebenarnya nih kalau boleh tahu nih sebenarnya ketika membuka bisnis ini nih ya, ini siapa sih target utama yang kakak ingin targetkan nih? Apakah memang pecinta kopi atau pecinta teh atau memang pecinta bagel nih? Atau dua-dua atau semuanya nih ternyata. Gimana nih?
1: Jadi untuk awalnya sebenarnya Lungo ini hadir itu untuk mengangkat konsep slow bar kak ya.
0: Slow bar.
1: Jadi sebenarnya espresso based itu ya tetap kita hadirkan, cuman nggak untuk inilah, nggak untuk apa namanya, nggak untuk

0: No manual bro, gitu kan maksudnya
1: iya.
0: kayak orang nggak ini ya, nggak familiar sama
1: tidak familiar,
0: barang itu, jadi
1: betul.
0: kayak kita harus memperkenalkan lebih lebih ekstra lah ya.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya juga ujung-ujung kita melakukan penyesuaian di menu, akhirnya kita hadirkan juga kopi susu yang creamy-creamy gitu.
1: Oke, tetap
0: kita hadirkan.
1: Berarti tantangan terbesarnya adalah melihat target pasarnya yang awalnya adalah mungkin pencinta kopi yang tanpa creamy ya pure kopi, tapi karena ada ya unsur-unsur bukan unsur-unsur sih, kayak ternyata targetnya itu agak ini nih sukanya pakai krim, pakai gula gitu ya berarti. Oke, jadi ada penyesuaian dia di situ ya.
0: Sebenarnya berangkat dari ketidaktahuan kak ya.
1: Oke.
0: Orang saya kan bisa dibilang ini baru merintis bisnis maksudnya. Kayak waktu merintis ya kita nggak peduli apa namanya segmen marketnya apa, targetnya siapa, ini apa. Yang penting kita dapat tempat, kita buat sesuai idealisme kita gitu.
1: Oke.
0: Akhirnya ternyata waktu sampai sana ternyata segmen market nggak dapat gitu. Akhirnya kita lakukan penyesuaian sambil berjalan. Makanya kita makanya saya bilang tadi kita terus belajar
1: terus
0: buat
1: belajar, ya.
0: di bidang industri kita terus belajar biar nanti juga bermanfaat buat orang lain juga lah, harapannya.
1: Keren nih.
0: Karena kita juga tetap berharap bisa menjadi ruang ngobrol lah ya, maksudnya Lungo ini bisa menjadi ruang ngobrol untuk orang yang datang gitu.
1: Oke, baik. Nah, kalau kita membahas nih seputaran produk nih kak ya, kalau boleh tahu nih beansnya itu ngambilnya dari mana nih kak? Karena kan kita tahu kan ke beans itu kan ada banyak ya, ada yang dari asli sini, ada mungkin dari luar juga. Nah, kalau dari Lungo ini pakainya beans dari mana nih kak? Kalau boleh tahu.
0: Untuk Lungo sendiri, sebenarnya kita nggak ini belum atau kayaknya saya nggak berencana untuk mematenkan kita mau pakai beans dari mana gitu kayak. Jadi lebih ke kayak berapa kilo pertama kita pakai beans dari Anggi misal, berapa kilo pertama kita pakai beans dari Dogiai, atau mungkin berapa kilo selanjutnya kita pakai dari luar misal Sumatera Mandailing, atau berapa kilo selanjutnya kita pakai dari Ijen gitu kayak. Memang kayak biar semacam ada seasonnya gitu, kayak season ini kita pakai beans dari mana, kita pakai beans dari mana gitu.
1: Oke, baik. Berarti memang ini ya apa namanya per season ya. Jadi kalau misalnya
0: kayak
1: mungkin minggu ini kita pakai kita lagi. Kenapa jadi kita? Mungkin Kak Dharma pakai beans dari mana? Dari Anggi. Mungkin minggu depan ganti lagi gitu ya. Oke. Itu
0: sekali.
1: Mungkin juga konsep yang menarik ya, karena kan biasanya kan kita itu taunya kopi ya sama semua, ternyata memang kopi itu ada banyak daerah juga ada beans-nya dari daerah sini dan
0: betul.
1: Daerah lain tuh pasti rasanya juga berbeda juga ya. Oke, berarti memang ada rencana buat memperkenalkan masing-masing daerah atau gimana nih?
0: Jadi karena memang dari awal nih sebenarnya kita konsepnya harapan dari konsep itu kan slow bar kak ya.
1: Iya slow bar betul.
0: Jadi slow bar karena slow bar sekaligus biar bisa tempat jadi tempat untuk sharing. Makanya kita coba hadirkan beans yang berbeda biar untuk biar orang ngeh kalau ternyata ternyata beda tempat kopi ini ditanam ini rasanya bisa beda gitu.
1: Oke. Biar ada rasa aware di situ ya buat para pencinta kopi.
0: Betul
1: yang
0: sekali.
1: Sekiranya memang cinta banget sama kopi nih. Ini loh ada kopi-kopi ini tuh beda-beda, enggak semuanya sama.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali.
1: Oke, wah menarik nih. Jadi sekaligus edukasi ya jatuhnya ya.
0: Sharing lah ya.
1: Sharing kok ya sih, edukasi mah kayak sekolah.
0: Menggurui sekali.
1: Menggurui sekali.
0: Lebih ke sharing
1: kayaknya. Ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, sebentar. Gimana sih cara untuk menjaga kualitas dari produk sendiri nih? Karena kan kita tahu konsisten itu kan agak sulit ya. Maksudnya kalau ketika apalagi di F&B itu kan salah takaran dikit aja rasanya udah beda nih. Gimana sih caranya untuk menjaga kualitas produk sendiri nih?
0: Oh, kalau dari segi bahan baku untuk semuanya selain kopi dan teh kayak maksudnya, selain kopi dan teh, kita semuanya kebanyakan sih kita enggak untuk menjaga kualitas kita nggak ganti-ganti bahan baku maksudnya ya. Misal untuk ada sirup kita pakai sirup dari mana?
1: Oke.
0: Untuk airnya kita pakai apa? Terus Misal kalau untuk bagel berarti

0: tepungnya kita pakai apa?
1: Iya. Oke.
0: Yeastnya kita pakai apa? Jadi kayak selain dari apa namanya? Selain dari beans dan tehnya, itu semuanya bisa dibilang kita lock lah. Maksudnya kita pakai merek apa ini, merek apa,
1: dan apa.
0: Kemudian untuk kalau untuk kopi dan teh itu kan tentunya bukan kita yang mengendalikan ya, maksudnya pasti dikendalikan. Kalau terutama untuk beans berarti kan dikendalikan oleh roaster. Nah itu untuk espresso base, untuk espresso base untuk menjaga konsistensi tentunya itu setiap buka, setiap tokonya buka itu dilakukan semacam dialing in atau kalibrasi lah ya,
1: maksudnya kalibrasi. Okay,
0: jadi kopi masuk di grinder, terus di apa, diseduh, kita adjust dulu lah, adjust dulu biar nggak lari jauh-jauh dari yang kemarin gitu.
1: Berarti tiap hari ada itu ya,
0: rutin rutin dilakukan itulah.
1: Oke.
0: Mungkin sama kalau mungkin sama untuk penyeduhan teh atau apa namanya kopi susu yang di mix itu mungkin biar lebih konsisten juga kita pakai scale untuk menjaga. Jadi kayak misal sirup berapa gram ini berapa gram, jadi tiap hari nggak akan harapannya nggak berubah gak karena berubah, sudah ditakar lah maksudnya.
1: Baik, berarti memang benar-benar sudah dipikirkan secara matang banget ya, kalau misalnya tiap hari ada di apa namanya kalibrasi juga. Kemudian untuk bahan-bahan selain kopi, beans dan juga teh udah di lock juga ya untuk bahan-bahannya ya. Harus pakai ini udah benar-benar paten lah istilahnya ya. Enggak boleh ganti, enggak boleh, karena kalau misalnya ganti sedikit mungkin akan ada perubahan juga ya.
0: Iya, mungkin berupa tekstur, bisa berupa rasa.
1: Iya. Wah, keren sih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan ini kan sudah 3 bulan ya, itu sudah sebenarnya udah cukup ini sih. Nah, seberapa penting sih menurut Kakak nih pelayanan kepada pelanggan dan menjalankan sebuah usaha itu?
0: Oh, penting sekali ya, apalagi terutama di dunia F&B. Jadi saya pernah main-main ke Makassar itu, saya ketemu teman di sana, dia juga kebetulan bekerja di tempat yang sama. Tempatnya bagus, produk yang dijual juga bagus. Tapi yang ditonjolkan bukan produknya, bukan tempatnya indah, tapi hospitality-nya.
1: Oke.
0: Jadi kalau saya belajar di perkopian. Jadi kan saya basicnya dari barista, maksudnya belajar barista, gitu maksudnya. Jadi espresso dan apa namanya? Dan kopi susuan lah, perkopi susuan. Itu kalau kata-kata mentor-mentor yang dulu-dulu itu.
1: Wah, ada mentornya juga ya?
0: Oh iya, barista. Barista itu punya 3 basic. Jadi kayak skill, knowledge, sama hospitality. Gitu lah. Jadi kayak seberapa penting pelayanan, kualitas pelayanan, kalau ditanya, harusnya kalau di F&B penting sekali. Gitu lah. Jadi karena gak sekedar jual makan, jual tempat, tapi juga pelayanan itu juga sangat... sangat dipertimbangkan.
1: Betul. Ya benar sih, kalau misal rasanya enak, kemudian tempatnya juga nyaman, tapi kalau hospitality-nya kayak kurang, gitu kan juga
0: kayak orang malas
1: mungkin udah di awalnya pertama dan terakhir kali ya.
0: Mungkin bisa gitu.
1: Bisa gitu mungkin ya, karena hospitality-nya mungkin entah pelayanan dari kasirnya gimana, atau ketika kita pesan pelayanannya kurang, itu kan juga membuat kesan pertama dari sebuah pelanggan ini agak ini menentukan juga ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke. Berarti hospitality sangat penting ya, apalagi di F&B sendiri.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, untuk mempromosikan ini lewat apa nih Kak? Apakah ada strateginya atau gimana nih?
0: Karena masih baru Kak ya. Jadi kita masih rajin-rajin buat konten di Instagram aja.
1: Mungkin. Jadi di Instagram gak ya?
0: Iya, tapi sepertinya juga kayaknya gak serajin itu. Gak ada di Instagram. Terus saat kemarin ambil satu langkah juga untuk memperkenalkan Lungu biar bisa dikenal lebih banyak melalui kayak semacam event kayak festival kopi kayak kemarin.
1: Itu
0: juga salah satu upaya, cuman kebetulan baru sekali maksudnya.

0: sekali
1: mendapatkan pelanggan-pelanggan baru.
0: Pelanggan-pelanggan baru. Nah, kalau boleh tahu kebetulan nih Kak, tempatnya di mana sih Kak kalau boleh tahu sekarang?
1: Kalau sekarang tempatnya ada di belakang kantor otoritas Bandar Udara.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di belakang kantor otoritas kan ada ini Kak ya, ada semacam pujasera, jadi ada tempat-tempat apa? Tenan-tenan begitu. Mm-hmm. Nah, oh. Kita salah satu dari
0: salah satu tenan di situ berarti.
1: Iya, salah satu tenan yang ada di sana.
0: Oke, baik. Nah, buat teman-teman yang mau nih atau penasaran nih, gimana sih kopinya nih, gimana sih tehnya nih, gimana sih bagelnya nih, bisa banget mampir ke sana teman-teman. Gitu.
1: Ditunggu.
0: Ditunggu. Nah, kalau bukanya sendiri Kak, jam berapa sampai jam berapa dan hari apa aja?
1: Kalau kita buka sebenarnya bisa dibilang dari setengah 6 mungkin kita udah buka ya. Jam setengah 6 sampai jam 11. Kalau untuk weekend kita biasa sampai jam 11 sudah close. Tapi kalau untuk weekend kita perpanjang sedikit sampai jam 12.
0: Sampai jam 12. Yeah. Oh, oke. Okay.
1: Kalau untuk bukanya sendiri kebetulan setiap hari mungkin kita ambil jeda hari Senin nih.
0: Hari
1: Jadi
0: Senin.
1: Seminggu sekali setiap Senin kita
0: libur.
1: Ambil jeda.
0: Baik. Oke, Kak, kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan ada Instagram juga ya, sosial media atau
1: iya,
0: nah itu seberapa besar sih sebenarnya mempromosikan sosial media, apa sepenting itu atau bagaimana nih menurut dari Kak Dharma sendiri selama ini?
1: Kalau dibilang sepenting itu atau enggak, sebenarnya dibilang penting ya penting Kak ya, cuman kalau menurut saya sebenarnya sosial media itu luar biasa sekali kalau untuk pemasaran, promosi, ya, pemasaran itulah maksudnya.
0: Iya.
1: Tapi apa ya? Mungkin kalau untuk dampak apa ke penjualan sebenarnya nggak bisa dibilang kayak signifikan, nggak. Yeah, mungkin tergantung tergantung tokonya sendiri ya, maksudnya nggak tergantung. Kalau mungkin tempat lain eksposurnya bagus berarti orang banyak datang gitu. Karena mungkin kebetulan kita ya kayak selu-selu aja lah.
0: Selu-selu
1: maksudnya
0: aja, ya.
1: Yang penting dikenal pelan-pelan gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya apa namanya? Mungkin kita mendapatkan follower baru tapi bukan yang signifikan gitu lah maksudnya.
0: Okay,
1: tapi kita selalu usahakan biar konsisten aja sih. Kalau di sosial media.
0: Sosial media ya. Okay. Berarti memang sebenarnya cukup penting untuk cukup penting untuk memperkenalkan lebih tepatnya.
1: Cukup penting untuk memperkenalkan.
0: Memperkenalkan untuk gimana? Kemudian apa aja yang dijual supaya orang-orang mungkin lebih kayak tahu product knowledge-nya kali ya.
1: Ini loh
0: yang dijual ini kayaknya.
1: Betul sekali.
0: Okay. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sudah hampir berjalan 3 bulan nih. Kira-kira respon dari pelanggan sendiri gimana nih menurut masyarakat soal Lungo ini?
1: Kalau respon sebenarnya cukup mengejutkan Kak ya. Karena maksudnya
0: kenapa tuh? Mengejutkan.
1: Karena maksudnya bisa dibilang kita membawa hal yang baru.
0: Iya.
1: Terutama di teh sama di bagel sih kan kita membawa hal yang baru. Kita apa namanya? Kita mempunyai semacam kekhawatiran gitu lah.
0: Oke.
1: Karena kita bawa hal baru, kita khawatir kalau produk yang akan kita bawa akan kurang cocok atau bagaimana gitu lah ya. Tapi mengejutkannya ternyata barang-barang baru ini cukup bisa dibilang untuk membuat orang kepo lah maksudnya. Apa ini? Akhirnya beli. Dan nggak jarang beberapa orang yang repeat order juga, terutama di bagels itu
0: di bagels,
1: lumayan banyak maksudnya. Kalau untuk di kopi sepertinya ya saya sendiri merasa kayak nggak ada yang spesial di kopi saya maksudnya kayak
0: saja nih
1: nggak ada yang spesial di kopi saya. Tapi ya

0: ini mungkin kayak jadi kalau tiap ada customer datang misal minta yang lebih manis atau minta less sweet gitu misal biasanya kan. Ya kita lakukan adjust di ini, di apa namanya, yang di gimana yang dia minta.
1: Oke.
0: Okay. Kita kita kurangi di barang yang dia mau dikurangi atau mau dikasih lebih gitu. Patokannya apa di timbangan tadi, di scale tadi.
1: Di scale, okay,
0: ya begitulah ya. Okay. Kalau kemudian untuk menu-menu, untuk menu-menu yang mungkin untuk dilakukan penyesuaian terhadap market secara menyeluruh maksudnya. Ya, kita melalui R&D pastinya ya. Jadi kayak buat menu-menu baru, kira-kira cocok gak sama sama customer-nya, kira-kira cocok gak? Gitu. Kalau gak cocok, berarti kita coba ganti lagi menu lagi.
1: Oke. Okay. Ya. Wah, menarik.
0: Mungkin di R&D sih ya. Kuncinya di R&D nih lah. Gak bosan-bosan coba barang-barang baru.
1: Barang-barang baru ya, yang mencoba inovasi dosa. Oke, inovasi dosa baru ya.
0: Inovasi-inovasi coba-coba.
1: Sekiranya wah kayaknya ini menarik nih, dicoba nih. Ya udah coba dulu, kalau misalnya cocok lanjut, kalau mungkin enggak cocok kita buat lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Oke. Okay. Iya. Nah, Kak, selama ini nih apa sih hal yang paling berkesan selama membuka usaha ini? Yang membuat Kakak ini wah, ternyata sudah sampai sejauh ini nih, di titik ini nih. Apa nih, Kak?
0: Kalau untuk yang paling berkesan ya. Bisa dibilang waktu kemarin saya ikut event ini di Manokwari City Mall, itu kan ada semacam buat UMKM itu kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Jadi eventnya festival kopi, cuman kita nggak masuk sebagai kopi.
1: Iya, oke.
0: Kita masuk kebetulan masuk sebagai teh dan bagel.
1: Oke.
0: Okay. Yang paling apa ya? Yang paling berkesan sebenarnya justru ternyata orang ternyata nggak kalah kepo terhadap teh kita ini maksudnya. Dan kebetulan sejauh ini juga di Manokwari kayaknya nggak banyak lah ya, maksudnya yang jual tea blend, maksudnya belum banyak yang menyampaikan tea blend, jadi mungkin orang-orang para kepo maksudnya lah. Ini teh apa, ini teh apa, ini teh apa, ini teh apa.
1: Okay.
0: Sama bagel juga ini. Ini donat ya?
1: Donat ya.
0: Karena mirip-mirip ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kayak kita apa ya, ngobrol kita lebih banyak, jadi kayak satu mungkin nggak serame waktu di toko misal kayak cuman orang datang ke kita waktu di mall, orang datang ke kita pasti ngobrol, kita pasti bahas teh atau ngebahas bagelnya gitu lah.
1: Okay.
0: Ya, itu menjadi hal yang sebenarnya cukup berkesan apalagi untuk kita yang baru berjalan sekitar 2-3 bulan nih, jadi ternyata kita lumayan diminati nih ya.
1: Oke.
0: Jadi seneng aja kayak lebih banyak ngobrolnya.
1: Gitu. Ya, banyak interaksi berarti ya.
0: Banyak interaksi, betul.
1: Ternyata, wah, ada nih menarik nih, ada teh sama bagel nih. Apakah ini donat? Karena jujur nih, tadi Ari juga nyari kan bagel itu gimana sih? Kok mirip donat?
0: Iya betul.
1: Tapi mungkin ada perbedaan ya. Nah,
0: hampir
1: jelasin.
0: Hampir apa namanya? Bisa dibilang hampir lebih dari 80% lah ya orang yang lihat bagel di kita maksudnya ya.
1: Iya.
0: Lihat bagel di kita itu lihat kayak, oh ini donat ya, ini donat, ini donat. Ya kita sampaikan bahwa. Enggak, ini namanya bagel. Mungkin sekilas terlihat kayak donat memang ya, memang bentuknya kayak donat gitu. Cuman kalau donat biasanya digoreng toh, ya, kan digoreng pakai minyak. Kalau bagel ini dia direbus, habis setelah direbus baru dikukus. Baru di oven,
1: Di oven, dipanggang.
0: Iya, dipanggang lah maksudnya.
1: Oke, baik. Nah, itu adalah perbedaannya teman-teman. Yeah. Jadi jangan salah nih, bagel itu bukan donat ya. Tolong. Oke. Nah, Kak, kita balik ke topik nih ya.
0: Boleh sekali.
1: Apa sih yang jadi kesalahan terbesar ya mungkin ya soal orang yang buka bisnis pertama kali itu? Kadang-kadang kan pasti ketika buka bisnis kan ada sesuatu hal yang mungkin gak diketahui sama orang-orang, atau mungkin apa nih yang menurut Kakak menjadi kesalahan terbesar seorang membuka bisnis?
0: Kalau ini mungkin berkaca dari pengalaman saya aja.
1: Boleh.
0: Yang pertama, kalau yang pertama, kalau arahnya sudah bisnis, itu tentunya orang kan pasti, orang maunya ya bisnisnya gak, apa, pasti dapat market sama profit pastinya ya maksudnya.
1: Betul.
0: Jadi ya mungkin sesuai passion mungkin boleh kayak saya senang kopi jadi saya jualin kopi lah.
1: Oke.
0: Tapi kan tetap harus apakah yang dijualin ini on point? Maksudnya misal kita jual seperti di awal kayak kita buka slow bar di tempat Pujasera kayak

0: Ini juga bukan sebenarnya kurang tepat sebenarnya maksudnya. Nah, sama mungkin kalau dari sisi profit ya perhitungan HPP, fixed cost, variable cost gitu mungkin perlu diperhatikan ya. Misalnya kayak
1: ya.
0: bukan apa ya? Ya kita harus menyampaikan barang-barang atau produk yang terbaik gitulah ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Kita juga otomatis ya kita juga harus memperhitungkan harga jual, kemudian margin.
1: Yeah.
0: Margin dari HPP-nya itu ke harga jualnya berapa. Kemudian untuk bisa dibilang apa namanya, kayak per bulan misal fixed cost-nya ini berapa, profit-nya berapa.
1: Okay.
0: Jadi jangan sampai inline, jangan sampai ternyata fixed cost lebih besar daripada profitnya gitu.
1: Malah
0: karena
1: rugi dong,
0: karena kita saking kita menggebu-gebunya untuk
1: betul,
0: menghadirkan yang terbaik, ini ternyata
1: ada beberapa yang miss sehingga
0: betul sekali.
1: Oleh sendiri jadinya nih.
0: Akhirnya itu sih yang kalau mengaca dari saya selama 2-3 bulan ini sepertinya dua itu cukup penting ya.
1: Baik. Berarti
0: penting sekali kayaknya
1: malah. Penting
0: malang,
1: sekali ya. Malang ya. Oke, berarti soal tadi itu soal apa namanya? Lagi-lagi soal profit dan lain-lain ya, soal apa namanya? Range-nya antara HPP tadi dengan harga jual,
0: betul.
1: Kemudian juga tadi soal lebih ke produk ya tadi ya?
0: Iya, yeah,
1: produknya ya, produk yang dijual
0: sama,
1: gimana?
0: Segmen, maksudnya sesuai kesesuaian produk sama segmennya gitu lah.
1: Oke, nah itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau buka usaha, juga dipikirkan juga ya, jangan sampai kita sudah buka usaha baru dipikirkan nih hal-halnya kayak gitu. Agak telat nih jatuh-jatuhnya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Kak Darma nih, bagaimana peluang usaha kopi dan kuliner di Manokwari sendiri nih?
0: Sebenarnya untuk kita bisa dibilang culture lah ya, culture ngopi di Manokwari,
1: iya.
0: Sebenarnya cukup tinggi.

0: semua mungkin suka sama pure yang pure kopi, mungkin
1: Betul
0: ada juga
1: sekali.
0: yang tambah-tambahan juga gitu. Oke, baik, berarti itu ya yang dirasakan ya selama membuka usaha di sini.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih rencananya nih bakal ke depannya gimana nih Lungo Duko ini?
1: Iya. Kalau harapan atau rencana ya, rencana
0: Iya.
1: atau bisa, tapi kayaknya bisa lebih bisa dibilang harapan lah ya
0: Oh,
1: mungkin ya.
0: oke,
1: Harapan
0: boleh.
1: jangka menengah mungkin di 2-3 tahun ke depan. Ya harapannya ini Lungo bisa punya tempat sendiri, bisa tempat apa? Tempat toko sendiri. Jadi ruang untuk ngobrol itu jadi bisa lebih luas, bisa dibilang lebih luas lah maksudnya. Dan apa namanya? Karena itu kan masih masih apa ya? Masih bisa dibilang kayak jadi satu sama kantor,
0: Oh,
1: kantor
0: oke,
1: otoritas
0: okay,
1: itu
0: iya,
1: enggak ya.
0: bilangnya.
1: Nah, itu jadi dia di kantornya off, baru tokonya buka.
0: Oh,
1: Jadi maksudnya kayak
0: iya,
1: kayak
0: iya,
1: gitu.
0: iya, iya,

0: gitu kan.
1: Oke.
0: Urusan belajar, sebenarnya urusan belajar ya sambil jalan juga bisa belajar gitu lah maksudnya. Tapi kalau kalau saya sendiri karena terlalu banyak persiapan ini, terlalu banyak yang
1: terlalu banyak yang
0: harus ini, harus ini, harus ini.
1: Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

teman-teman Pro 2. Ya teman-teman Pro 2 masih di jalur ya Pro 2 nih di 97,8 MHz, teman terbaik kamu di santai siangnya Pro 2. Nah teman-teman tahu gak sih kalau semisal Arsenal masih berburu pemain? Richard Garlick ungkap syarat ketat The Gunners. Ya teman-teman, Arsenal belum berminat berhenti bergerak di bursa transfer musim panas. Meski telah mengeluarkan dana besar untuk memperkuat skuad, klub The Gunners itu kini menerapkan standar yang lebih tinggi.

Pun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari.

0: kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalan.

0: menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Produe FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah.

dan sektor materi pemain tim nasional Cina menjadi perhatian sangat serius bagi jajaran pelatih Indonesia. Negara Cina merupakan salah satu kekuatan utama olahraga bola basket terkuat di kawasan benua Asia ternyata. Ya, pertemuan terakhir menghadapi skuad Thailand terjadi dalam ajang pesta olahraga kawasan Asia Tenggara atau SEA Games, dan pengetahuan peta kekuatan tim lawan menjadi modal penting dalam merancang strategi pertandingan di lapangan nih teman-teman. Dan teman-teman, yuk kita dukung terus timnas kita untuk bisa membanggakan dan berprestasi di mancanegara juga teman-teman.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tas. Produ FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur

2. Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di santai siangnya Pro 2 ya di 97,8 MHz nih teman-teman. Nah, teman-teman, yuk kita bahas seputaran entertainment di mana Joe Taslim gabung film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth. Wah, keren emang Joe Taslim ini ya. Aktor Indonesia Joe Taslim dipastikan bergabung dalam jajaran pemain dari Extraction 3, film aksi terbaru dari Netflix. Ya, Joe akan beradu akting dengan sejumlah bintang besar termasuk Chris Hemsworth, Pierce Brosnan dan juga Don Lee. Ya, Netflix mengumumkan Joe sebagai salah satu dari 5 pemeran baru dalam film tersebut. Selain Joe terdapat juga Pierce Brosnan, kemudian ada Don Lee, C. Lewis Perry dan juga Sienna Agudong. Dan meski telah mengumumkan jajaran pemain, Netflix belum mengungkap

bebas dari diskriminasi, karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Unik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring.

Garis Pusaka Setan Kober, Naga Sasra, dan Sabuk Inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk

0: membangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

Selamat sore teman-teman. Sore lagi. Ya, sore deh. Ya, teman-teman, selamat sore. Masih bersama Ari di sini, teman-teman. Dan yuk kita bahas nih. Masih semarak 17 Agustus ya, teman-teman. Hari kemerdekaan maksudnya. Yuk kita cek fakta unik. Ternyata rekaman proklamasi bukan dari tanggal 17 Agustus tuh ternyata. Wah, gimana tuh?

Ternyata suara Bung Karno saat membacakan teks proklamasi tentu sudah sangat akrab ya di telinga masyarakat Indonesia, terutama setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Namun ada fakta menarik yang mungkin belum diketahui nih banyak orang, yaitu rekaman suara yang sering kita dengar ternyata bukan direkam saat proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rekaman tersebut baru dibuat beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya pada 1951 di Studio Republik, di Studio Radio Republik Indonesia ya, atau RRI teman-teman. Ya, dilansir dari laman Sekretariat Negara, pada hari bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno tidak terdokumentasikan dalam bentuk rekaman audio. Karena itu suara asli dari momen ketika proklamasi pertama kali dikumandangkan memang tidak dapat kita dengar sehingga sekarang teman-teman. Yang tersedia pada masa itu masih lebih banyak berupa dokumentasi tertulis dan visual dari peristiwanya saja. Disinilah muncul peran penting dari Yusuf Pronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri RRI yang memiliki gagasan untuk mendokumentasikan suara sang proklamator. Ia mengusulkan kepada Soekarno agar teks proklamasi dibacakan kembali dan direkam demi kepentingan sejarah serta generasi mendatang. Usulnya itu sempat ditolak karena Bung Karno menganggap proklamasi sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali. Tetapi Yusuf tidak menyerah untuk membujuknya. Akhirnya Soekarno bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta pada tahun 1951. Rekaman ulang inilah yang kemudian menjadi suara ikonik yang terus diperdengarkan ya dalam berbagai peringatan kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Jadi meskipun suara tersebut benar-benar suara dari Bung Karno, bukan berarti rekamannya juga berasal dari titik-titik pembacaan proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945 ya.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Produ FM. Teman.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

masih mengikuti alur pemikiran dan juga menghubungkan berbagai hal yang baru. Dengan pengetahuan sebelumnya, dan sejumlah peneliti menunjukkan bahwa membaca, khususnya fiksi, memiliki hubungan positif meski efek kognitifnya cenderung kecil. Ya, dilansir dari PubMed, manfaat membaca paling mudah dirasakan adalah menambahnya wawasan dan kosakata. Semakin sering kita membaca berbagai jenis buku, semakin banyak pula informasi, istilah, dan sudut pandang yang kita temui. Kebiasaan ini dapat membantu seseorang memahami suatu topik dengan lebih luas dan tidak mudah terpaku pada satu perspektif. Membaca buku juga menjadi latihan bagi kemampuan berpikir dan memahami informasi. Proses membaca membuat kita perlu berkonsentrasi, mengingat informasi, memahami konteks, serta menarik kesimpulan dari apa yang kita baca. Kajian mengenai membaca buku Recurrens Reaksional juga mengaitkan dengan stimulan kognitif, kemampuan memahami membaca, penalaran, dan juga berpikir kritis nih teman-teman.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya tuh.
3: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, si Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, teman-teman. Dan gak kerasa ya, sudah berada di pukul 16 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman-teman Pro 2. Ya teman-teman, yuk kita bahas nih, ubah cara pikir untuk menjalani hidup lebih baik. Ya, seringkali kita merasa hidup itu begitu berat karena terlalu fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Padahal selain keadaan, cara kita memandang sebuah masalah juga dapat mempengaruhi ya perasaan dan tindakan kita. Mengubah cara pikir bukan berarti mengabaikan masalah, melainkan mencoba untuk melihat keadaan dari sudut pandang yang lebih realistis dan konstruktif. Seperti dari Seven Clinic, satu langkah sederhana adalah berhenti mengatakan saya tidak bisa dan menggantinya dengan saya akan coba. Ya, kalimat sederhana seperti ini dapat membantu kita untuk melihat kesulitan sebagai sesuatu yang masih bisa dipelajari dan dihadapi. Ketika mengalami kegagalan, jangan langsung menganggap diri sebagai orang yang tidak mampu. Cobalah bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Dengan begitu, kegagalan tidak hanya dilihat sebagai akhir, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita juga perlu belajar nih membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Menghabiskan terlalu banyak energi untuk sesuatu yang berada di luar kendali justru dapat menambah tekanan. Sebaliknya, fokuslah pada tindakan yang memang dapat kita lakukan di hari ini, teman-teman.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Udin
3: payah. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 400

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Warga Pulau Hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih setia menemani teman-teman Pro 2 di sore ceria ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya

menyuarakan keadilan serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.

Ya teman-teman, yuk kita bahas terbitan surat kabar sebelum kemerdekaan, ketika pers masih menjadi suara perjuangan. Ya teman-teman, jauh sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, surat kabar sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Hindia Belanda. Ya, media cetak tidak hanya menyampaikan berita nih teman-teman, tapi juga menjadi ruang bagi kaum terpelajar dan tokoh penggerak untuk menyampaikan gagasan, kritik, serta persoalan yang dihadapi rakyat. Dari lembaran-lembaran surat kabar inilah, kesadaran mengenai persatuan dan kemasaan perlahan berkembang.

Dilansir dari Perpusnas nih teman-teman, salah satu terbitan yang cukup dikenal adalah Bintang Hindia yang mulai terbit di tahun 1903 nih. Waduh, tua banget ya ternyata. Dan tahu nggak sih, waktu itu bahasanya masih bahasa Melayu. Pada ada pula Medan Prijaji yang terbit di Bandung pada tahun 1907, dipimpin oleh R.M. Tirto Adi Surjo yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan pers di pribumi. Kehadiran-kehadiran media tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bumi Putra mulai memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan melalui pers nih teman-teman. Selain nama-nama tersebut nih, ada juga Suara Rakyat atau Suara Rakyat ya mungkin ya zaman dulu ya, yang menarik untuk diperhatikan dalam sejarah pers sebelum kemerdekaan. Katalog Perpustakaan Nasional mencatat Suara Rakyat terbit di Padang dan memiliki arsip terbit pada 1914. Sementara arsip edisi 30 April 1921 menunjukkan bahwa surat kabar ini juga terbit di Semarang dan diterbitkan oleh Vereniging van Spoor Tramweg Personele. Iya teman-teman, Surat Rakyat juga tidak sekedar menjadi lembaran berita biasa ya, karena namanya muncul dan dalam berbagai kajian mengenai pergerakan sosial dan politik pada masa Hindia Belanda. Salah satu catatan akademis dari Universitas Indonesia mencatat bahwa tulisan Tan Malaka mengenai pendidikan Sarekat Islam Semarang pernah dimuat di Suara Rakyat dan kemudian diterbitkan sebagai brosur pada 1921. Hal itu memperlihatkan bagaimana surat kabar dapat menjadi sarana untuk menyebarkan gagasan pendidikan, sosial, politik, dan kepada masyarakat.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Ya teman-teman guru 2, masih di jalurnya guru 2 bersama Ardi di sini, dan teman-teman guru 2, Ardi pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu karena sudah berada di pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman guru 2 jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya guru 2 karena masih banyak banget lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya untuk teman-teman guru 2. Dan Ardi juga mau infokan juga nih, kalau misal azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya berada di pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan sambil menantikan, kita akan bergabung bersama Pro 1 Manokwari untuk menantikan azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu. Dadah, bye-bye.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: long.
1: See y'all.

Yo, Alan Salas.

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Ya kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Papua. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk

0: alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ya, ya, ini Indonesia.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar, Maki, menunggu waktuna.
0: Tidak sabar, Mak, menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti Ki berangkat. Mau Ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi.
0: Mm-mm.
1: Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh. Lampu.

makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Info Pro 2. Info Pro 2, Jerman ingin perkuat kerjasama energi terbarukan dengan Indonesia. Teman Pro 2, informasi di malam hari ini, Jerman ingin memperkuat kerjasama energi terbarukan dengan Indonesia, kata Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, bahwa berharap ini berlangsung lama, baik dalam bidang pembangunan maupun kerjasama ekonomi, terutama dalam hal transisi menuju energi terbarukan. Demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyai kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Teman berdua dari informasi mengenai semangat kemerdekaan ya, Satpol Lairut ini upacaranya di tengah laut ya. Dan semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berkobar meski berada di tengah perairan. Anggota Satpol Lairut Polres Lamongan bersama kru Pertamina ini juga sukses menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di atas kapal. Upacara dimulai jam 7 ya di perairan Laut Jawa, tepatnya di atas kapal MT Sukses Challenger milik Pertamina, dan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan upacara berjalan sukses.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.
1: Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, jogging itu kan biasanya kan kalau di keseharian tuh pagi hari biasanya ya. Tapi jogging itu sudah kayak tren gitu ya. Gak pagi, siang, sore, malam juga sering. Nah, jogging tren olahraga yang semakin digemari di tengah kesibukan, apalagi teman Pro 2 ya. Jogging malam-malam enak ya, nambah teman. Terus habis itu apa ya, ngopi bareng, kayaknya enak ya. Nah, di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, banyak orang mulai melirik jogging sebagai pilihan olahraga yang praktis dan efisien. Kalau ngomong soal jogging ya, teman Pro 2, sepertinya ya paling gampang ya. Tapi dia pun susah kalau mau praktek ya. Nanti dulu ya. Jadi hanya wacana. Nah, jogging teman Pro 2 memberikan manfaat kesehatan. Jogging juga jadi banyak cara ya. Jadi cara untuk banyak orang untuk bisa melepas penat sekaligus menikmati udara ya. Dan tren olahraga ini semakin populer dan baik di kota-kota ya, sebagai alternatif yang mudah diakses ya. Kalau dulu orang bilang olahraga jogging itu yang ya biasa ya. Kalau sekarang malah tren ya, jadi kayak apa ya, keangkat gitu ya. Dan tak hanya di kota besar ya, di keseharian komunitas ya ini banyak dilakukan. Di Manokwari juga banyak ya. Kakak Julkipri dan teman-teman di komunitas lari, oke, selamat malam. Dan banyak juga ya sekarang kalau misalnya ada

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang membuka.
2: Teman terbaik

Teman Pro 2 pelestarian hutan Papua Barat dimulai dari kepedulian masyarakat. Nah, Teman Pro 2, upaya menjaga kelestarian hutan di Papua Barat membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas pihak dinilai menjadi kunci agar kegiatan penanaman tidak berhenti pada kegiatan seremonial ya, tapi bisa berlanjut hingga tahap pemeliharaan. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey Angkota, mengatakan kalau keberhasilan penanaman ini sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk merawat tanaman setelah ditanam Teman Pro 2. Dan tentunya ya, menilai masyarakat memiliki peran penting ini ya sebagai bagian besar dari proses penanaman dan juga pemeliharaan berlangsung yang ada di lapangan, terutama anak muda. Iya, perlunya kontribusi anak muda untuk bisa pelestarian hutan Papua Barat yang dimulai dari kepedulian kita bersama. Teman Pro 2 nantinya di pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya untuk program musik live chat. Nanti kita akan dengarkan perbincangan bersama Edit ya, bersama Good Morning Everyone. Iya, Jim E.

tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule, yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini, pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ilmunya loh.
1: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
2: Kasihan ya kita.
3: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
4: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
5: Teman terbaik.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu

0: untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas.
1: Teman Prodo, kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta untuk program musik live chat bersama Good Morning Everyone.
0: Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman Amin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tahu kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Oh iya deh, kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu, atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Good Morning Everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini?
1: Wih,
0: luar biasa.
2: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah, terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Kita mau toprak.
0: Waduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti nih? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai
3: hari
2: tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya, ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu salah satu ya. Jadi bisa
2: asiknya
1: sambil
2: masih bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh. Rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Okay. Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan. Ujung Medan Barat. Terus Kendari, banyak.
0: Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya? Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu. Mm-hmm. Dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Nanti.
0: Perut yang utama ya.
1: Perut yang utama.
0: Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya? Setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Hmm. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan Juli tuh ada satu single.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September, ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Gitu. Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya.
2: Benar-benar.
0: Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kala. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu
0: sama Kala. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kala, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08118.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah, berarti, salah.
0: Aduh.
1: Salah.
0: Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon 7 itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya.

0: Orang di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
2: Benar.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Banget tuh. Lagi makan bebek.
0: Lagi makan bebek tiba-tiba jadi itu proyekan ya. Benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya Sani?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke. Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya. Jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
1: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Masih.
1: Itu dia.
0: Benar-benar.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya benar.
0: Iya sih. Benar-benar.
2: Kita apa ya? Kona'ah
0: lah. Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Benar-benar. Tapi berarti maksudnya pesan yang pingin disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini, apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih. Maksudnya jangan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah ya,
0: benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
1: Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Yoman tadi masuk.
0: Yoman ini ya. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama si Lageng.
4: Nah, juga sama-sama si Lageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: Itu. Alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Asik. Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya
2: era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita
3: katanya.
2: Enggak terlalu apa?
3: Enggak terlalu banyak elemen.
2: Jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal pasti.
1: Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string section lagu Salah ini
2: terlalu banyak,
0: tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini dari karakter Firza Besari juga kan masih di lagu ini.
1: Dari karakter Firza Besari juga kan masih di lagu ini. Jadi ini masih ada dua lagu ini, memang masih berhubungan secara tidak sama gitu ceritanya, masih sama, ada benang merahnya, sama gitu ceritanya, masih sama yang diteruskan, ada benang merahnya, iya, yang diteruskan, walaupun nggak ngobrol sama lagunya, iya, salah yang diteruskan, walaupun nggak ngobrol, relatif masih saling relate, oh ini masih ada dua lagu ini. ini ya, satu relasi, ada dua kata yang sama, gitu, kalah, dan di dalam lagu-lagu pun ada dua, IP-nya namanya kalah, ada satu kata yang sama, gitu, kalah.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih kalah? Kenapa kalah?
1: Kenapa kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu. Kenapa kalah? Itu kan mungkin karena kurang beruntung satu. Bola itu kan bundar ya.
0: Benar.
1: Dan ya tadi bisa jadi kita mau kalahan karena
0: nggak apa-apa kalau
1: sekali-sekali kalah tuh apa-apa.
0: Karena
1: nggak harus selalu menang.
0: Nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa enggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang semai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada ya. Secepatnya udah tadi ya. Udah ini udah ada.
0: Udah itu, kontakan. Ya,
1: ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pingin nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yeay. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani ya.
0: Benar-benar. Ini prosesnya berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Mas, kan langsung bikin lagu kan?
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: okay. lagi ya. Benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini. Okay.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: benar-benar ya. sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Kan produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori
1: iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya.

0: Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh lihatnya?
1: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
2: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bermusik itu AI gitu.
1: Tools
2: jadi tools aja.
0: Benar.
2: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar sih. Mantap. Asik. Mantap. Keren banget nih. Mas Sani 2026.
2: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Okay. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
2: Masih relevan nggak?
0: Masih relevan gitu, benar.
2: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
1: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
1: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga.
0: Misalnya
1: ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
2: Dan jadi apa namanya lagunya, jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya, kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
1: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya sih.
2: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
2: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
2: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube,
2: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
2: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
2: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
3: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
2: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
2: Benar,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pengin dikunjungin buat showcase, ya mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
2: Iya, benar.
0: Kan kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
2: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
1: Fanny.
2: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
2: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu.
0: Okay.
2: Jadi
1: spontan.
2: Uhui. Aduh, itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
2: Baru tuh. Nah, jadi ya kalau misalnya tanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game-nya, wish-nya pingin collab sama siapa nih?
2: Beda-beda. Kalau
0: okay, beda-beda. Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
2: Jauh-jauh.
0: Siapa? Sini. Boleh, Mas Daniel.
3: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Wis.
3: Sherina Munaf. Sherina
0: Munaf, benar-benar. Dia pikir.
2: Dia yang paling hebat.
3: Karena dari Mas Yuli.
2: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
2: Di petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Aduh, belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Benar-benar.
3: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
2: Sama.
0: Seru,
2: berarti sama ya Sherina.
0: Sama,
2: ya.
0: Sama benar.
2: For ini ya fun fact nih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Oh iya. Yeah.
2: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
0: Oke. Okay. Oh iya.
2: Ngefans banget dia, ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Bener. Kemarin juga dari yang terakhir film sekarang yang baru kan juga kan. Iya. Foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya benar.
0: Iya.
2: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya.
2: Bener kan?
0: Bener. Gokil kan.
2: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
2: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya. Sherina juga, oke. Okay.
2: Sherina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia, seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
1: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
1: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
1: Petra Siombing.
0: Petra Siombing, seru
1: Randy
0: sih.
1: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
1: Kolaborasi ya.
0: Kolaborasi. Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Amin. Nanti suatu saat mungkin diproduserin sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
2: Iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
2: Mas
0: nih.
2: Mas Petra.
0: Masa iya relay se-Indonesia gak denger di Bali ya kan?
2: Halo Mas Petra, halo apa kabar?
0: Sukses banget. Sukses banget, udah.
2: Masih ingat kami kemarin ketemu?
1: Ingat dong.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
2: Teman Baik.
0: Teman Baik, yeah. Oke silakan. Mau sampein apa nih?
3: Silakan.
2: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
2: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
2: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
2: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar. Video lirik
2: di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
2: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-project-nya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
2: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
2: Game
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: done.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 Manokwari.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

lelah beraktivitas di saat ini ya. Tanggal 19 dan tentunya kalau di Manokwari di Papua Barat ya, masa-masa pengenalan kampus buat mahasiswa baru tahun ajaran untuk 2026 semester ini ya, tentunya semangat mempersiapkan segala sesuatunya. Karena biasanya ya kalau pengenalan kampus harus bawa ini, bawa itu ya. Intinya harus cukup istirahat ya, dan tentunya selamat begadang mengerjakan tugas.

0: bab makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: I'm selfish.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Yah, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Teman terbaik.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke, Nak. Aku pergi sekolah dulu ya.
2: Teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: diajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Teman terbaik.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

lagu ini maka berakhir sudah rangkaian siaran Pro 2 untuk edisi 19 Agustus 2026. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, tentunya pada frekuensi yang sama 97.8 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Vera bersama rekan Joshua mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di darah tetap di darah. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Selamat pagi sahabat Nusantara dimanapun berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari, mengudara pada FM 97,8 MHz, menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Baiklah sahabat, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Info Pro 2. Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Presiden Prabowo undang petugas upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI ke Hambalang. Ya teman-teman, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Kepala Negara mengundang mereka ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 19 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan hasil pertemuan tersebut. Seskap Teddy menjelaskan Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi para petugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sekian Info Pro 2 edisi 20 Agustus 2026.

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ada. Ya, kali ini Adi bakal nemenin teman-teman Pro 2 di pada pagi hari ini ya. Di tanggal 20 Agustus 2026. Jadi buat teman-teman, yuk semangat untuk menjalani hari di hari Kamis ini ya. Bentar lagi weekend loh. Jadi harus tetap semangat ya teman-teman untuk menjalani hari ini. Dan teman-teman jangan kemana-mana, stay tune anda terus di jalur yang Pro 2 karena masih banyak banget lagu-lagu yang bakal nemenin teman-teman Pro 2. Terutama untuk membangkitkan semangat teman-teman Pro 2 ya, yang pastinya. Nah, contohnya nih kayak ada lagu dari Tiara Andini dengan judul Bukan Untukku. Aduh, kayaknya pagi-pagi masih galau sih. Tapi ya, ini lagu yang paling banyak didengar ya sama teman-teman Pro 2 juga ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban.

Itu memang sejauhnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan yuk kita bahas si umbi kukus favorit sarapan sehat ala Genzi. Ya. Murah, kenyang, lama, lebih lama, manis alami, dan juga warna estetik buat dimakan ya. Nggak heran kalau sekiranya ubi kukus menjadi nasinya Gen Z nih untuk diet. Ya kenapa sih ubi menjadi tren sarapan sehat? Ya karena yang pertama adalah ubi merupakan karbo kompleks ya, yang membuat kenyang lebih lama, yaitu sekitar 4 jam. Kemudian tinggi serat dan vitamin, nol minyak atau 100% alami. Budget cuma 5.000 ya, hanya untuk kenyang, dan juga banyak banget manfaat-manfaat lainnya ketika kita makan.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

0: Ada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking. Dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak

0: Saya juga belum ada waktu buat ke Posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes underscore RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
0: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak

Teman Produa Kecerdasan Buatan AI, teknologi yang mengubah cara manusia bekerja di tahun 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence mengalami lonjakan yang sangat pesat. Nah, kalau sebelumnya AI hanya digunakan untuk perusahaan teknologi besar, kini hampir semua sektor telah memanfaatkan teknologi ini untuk bisa meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Tahun 2026 menjadi salah satu momentum penting karena AI tidak lagi dianggap sebagai teknologi masa depan, melainkan sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
3: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
4: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.

Teman berdua, siapa yang suka baca buku? Ya, siapa yang enggak? Teman berdua, 7 manfaat membaca buku untuk otak, pengetahuan, dan kesehatan mental. Dan teman berdua, membaca buku bukan sekedar kegiatan untuk mengisi waktu luang ya, tapi juga cara sederhana untuk terus menambah pengetahuan. Dan ketika membaca, kita diajak untuk bisa memahami informasi, mengikuti alur pemikiran, dan juga menghubungkan berbagai hal yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Dan sejumlah penelitian menunjukkan kalau membaca, khususnya fiksi, memiliki hubungan positif meski efek kognitifnya cenderung kecil.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasan untuk negara Indonesia.

0: Nana, sabun ako ni Hagami di papay, babayhin nono yo. At siya sen ni nami di kiri, kitang iya pelo kanan. Haduh, bahaya, babay Jojo. Haduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu lho, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya, deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.